0: Ya.
1: Ada Ibu Wartati, Bu?
0: Enggak ada.
1: Alah, dari kemarin di mana ya alamatnya? Ini banyak kali pinjaman online-nya ini belum dinonormasi, Bu.
0: Aku pun enggak tahu itu. Enggak kenal, Bu, enggak kenal, enggak tahu.
1: Oh iya.
0: Iya.

sebuah lagu dari Lebah Begantong featuring Ice Purginting abang kak berjudul Pantun Janda. Dan sekarang kita ada di acara hari ini dalam sejarah karena sudah pukul 7:09 waktu Indonesia Barat. Jadi kita akan membahas apa-apa saja peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah di tahun-tahun yang lalu untuk tanggal 24 Juni. Ini nggak banyak sebenarnya bang kakak yang tercatat ya. Ini bahkan kita awalinya ini dari tahun 1900-an nih. Dan ini di dalam negeri kita, tepatnya di Indonesia. Jadi tahun 1945, tentara Sekutu itu mendarat di Halmahera. Kita bahas Halmaheranya dulu ya. Halmahera itu memang di mana sih? Jadi Halmahera ini adalah pulau terbesar di Kepulauan Maluku. Jadi singkatnya ini di Maluku lah gitu. Dan pulau ini merupakan bagian dari Provinsi Maluku Utara di Indonesia. Nah, setelah tahu pulaunya di mana, emang ngapain tentara Sekutu mendarat di sana gitu kan? Jadi pendaratan pasukan Sekutu di Halmahera itu menjadi momen krusial dalam upaya membebaskan wilayah Indonesia dari pendudukan Jepang. Nah, itu ya karena

Iya, untuk tanggal 24 Juni ya, maka selanjutnya adalah ini ada peristiwa dari Mesir ya, yang mana Kolonel Gamal Abdel Nasser dia terpilih menjadi presiden Mesir. Nah, siapa nih si Gamal Abdel Nasser ini? Jadi beliau ini merupakan presiden kedua Mesir dan juga

sempat juga terlibat perang itulah perang kemerdekaan Israel begitu. Dan selama beberapa bulan pada akhir peperangan, Gamal Abdul Nasir ini dan juga pasukannya terperangkap dalam kawasan yang dikenal sebagai Pocket Fallujah. Dan ketika perdamaian tercapai,

3 ya. Dia ini kayak bilang ya udahlah ya. Bertemanlah kita Amerika Serikat, mungkin bilang kayak gitu ya. Walaupun kayaknya enggak langsung seketika berakhir juga sebenarnya perang dingin ini, karena bahkan sampai di tahun 1991

0: Seiring balam dengan merbah, merbah bersarang di buku buluh. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh.
1: Ambil segenggam batang jerami, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
0: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

Laila Hasim dengan Pucuk Pisang Abang Kakak ya, sebuah lagu Melayu yang dalamnya itu kayaknya banyak kali perumpamaan-perumpamaan gitu ya. Pucuklah pisang. Nah Abang Kakak, kita lanjutkan lagi membahas mengenai hari ini dalam sejarah untuk tanggal 24 Juni. Setelah tadi tahun 73, sekarang kita ke tahun 1986. Dan ini dari dalam negeri nih. Jadi tanggal 24 Juninya tahun 86 nih, grup musik Kahitna ini dibentuk oleh Yovi Widianto. Ternyata sudah setua itu ya, tahun 86. Kalau ke sekarang berarti udah 40 tahun lah Kahitna ini ya. Tapi nggak tahu ya, sekarang masih ada atau udah bubar nggak tahu. Jadi Kahitna yang sebelumnya namanya adalah Coops Rhythm Section, di tahun 83 itu namanya kayak gitu ya. Dan ini adalah grup musik asal Bandung begitu. Nah kelompok musik ini tuh dimotori atau penggerak utamanya adalah Yovi Widianto.

Bahasarin dalam sejarah, tapi sekarang kita putar dulu sebuah lagu dari Simalungun. Kali ini dari John Elia Mansaragi berjudul Rimbang Pok. Ini tentang seseorang yang lupa bahasa daerahnya gara-gara tinggal di Jakarta. Tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
1: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Terus?
1: Kayak kebalik, golek pun nak gini kan kayak mau ditimpa langit-langit ini oh ya kan.
0: Intinya pusing berarti kan?
1: Gak tau, iya gak tau lah.
0: Itu
1: kayak kebalik-balik ya kan?

0: Pungkuk bidan ada juga untuk sakit-sakit
1: bisa dia.
0: Tensi ya bisa juga lah.
1: Aku di sini nggak ada, tapi nggak pernah lah pokoknya. Tapi dekat kakakku waktu di Siantar tuh kemarin ada, kayak udah saudara pun itu udah meninggal juga sekarang dia.
0: Oh, tapi berarti ke bidan nggak pernah lah ya kalau lagi enggak sakit selama ini. Oh, gitu.
1: Pikirku kalau ke bidan.
0: Bidan itu nggak cuma soal melahirkan loh. Soalnya kan puskesmas itu kan biasanya kan cuma sampai jam kerja ya, jam 4 lah paling lama kan. Nah, kalau kalau
1: ini kan lama karena dia kan umum pasti pinggir jalan itu dia ya kan.
0: Sampai jam 6 kan enggak buka orang itu kan.
1: Dekat Pajus kayaknya dia ya kan. Oh, kayaknya iya enggak.
0: Iya, selama-lamanya puskesmas selambat-lambatnya pun mereka tutup enggak sampai jam 6.
1: Nah, jam 5, jam 4 ya kan.
0: Iya, di makanya jam-jam segitu kalau enggak ada lagi, kalau rumah sakit terlalu jauh gitu, nah orang-orang di kampung misalnya orang itu ya ke bidan jadinya gitu. Ya, bukan melahirkan. Gitu.
1: Oh, cuman tentang berobat ya temanya.
0: Iya, karena menyesuaikan dengan Pro 1. Emang mau tentang apa rupanya?
1: Maunya begini, nanya-nanya kabar. Dari mana aja lu, berapa hari ini?
0: Siapa yang dari mana aja?
1: Tidak muncul-muncul di radio.
0: Oh, emang dari mana itu?
1: Siapa?
0: Itu emang dari mana? Gak muncul-muncul?
1: Lah,
0: oh, aku yang gak muncul. Okay. Oh, semalam itu libur 2 hari soalnya.
1: Pulang kampung?
0: Iya.
1: Dekat enak ya kan?
0: 2 jam aja ya, 2 jam lebih dikit.
1: 2 hari pun dipalar ya kan?
0: Iya.
1: Netek-netek lah dulu ya kan?
0: Apa itu?
1: Sama mamanya.
0: Okay lah. Lihat lagu. Kenapa? Lagu apa nih?
1: Ini jarang kali diputar, itu nggak pernah putar-putar itu ku tengok.
0: Lagu apa emang ya?
1: Asal lepas menunggu acara gitu ya kan?
0: Emang?
1: Salak-salak si Bakua.
0: Bentar ya, salak-salak.

0: Aku sakit ini lakuin lah ke puskesmas aja.
1: Puskesmas?
0: Sakit yang besar gitu.
1: Oh, di dekat rumah ada puskesmas ya?
0: Ada.
1: Puskesmas.
0: Bayar pakai apa? BPJS bayarnya.
1: Daerah Mabar berarti ya, puskesmas
0: iya.
1: Ya? Kalau misalnya itu paling seringnya ke puskesmas kan? Nah itu kalau sakit-sakit gimana tuh ke puskesmasnya?
0: Ini kita batuk, terdemam gitu.
1: Oh, kalau
0: ringan aja lah.
1: Kalau yang paling parah?
0: Parah belum ada.
1: Belum ada? Belum ada atau nggak mau ada?
0: Nggak ada.
1: Belum ada macam menunggu-nunggu ya kan? Kapan aku sakitnya ya? Kapan aku sakit?
0: Yang gitu.
1: Oke lah. Tapi kalau misalnya berobat tradisional gitu pernah nggak sih Cynthia?
0: Kan aku dulu tuh waktu minum kasih mak sama tua jamu.
1: Jamu apa tuh?
0: Jamu tamu buat apa tuh? Jahe, jamu jahe.
1: Oh itu. Jahe, itu buat sendiri atau beli?
0: Ada dulu sini langganan, dulu aku masih kecil, masih dulu ada langganannya.
1: Sekarang kemana tuh langganannya?
0: Sekarang udah gak jualan, kita kemana, gak ada kabar lagi.
1: Ganti usaha mungkin ya?
0: Iya, mungkin tempat lain ngejualan dia.
1: Iya, iya. Tapi kalau Cynthia disuruh milih lah, misalnya masih jualan juga tuh orang yang tradisional itu. Terus iya. Juga di dekatnya ada puskesmas gitu. Aduh. Lebih milih yang mana sebenarnya Cynthia?
0: Wah, ini agak sulit untuk dipilih.
1: Kenapa?
0: Ya, soalnya sama sih, aku biarin anak pelan tadi. Jamu kayak
1: enak. Oh, lebih enak jamu ya? Karena nggak pahit obatnya gitu?
0: Ya, itu ampuh juga. Kalau yang itu agak susah sih, kurang mempan juga sih.
1: Oh, karena ampuh juga ya jamunya ya?
0: Iya.
1: Nah, itu susah tuh dicari jamu yang ampuh loh. Sayang kali dia pensiun jualan sih.